ise si tahan jo kibu galoi nana madang asida leibak ning ba ise tahan jo ba lushin jari Akashwani Imphal hauzik sanduk jari madam ise kudol ge han bada tabira se takhelambam madagi ni na sakpa Ratan Kumar loitong bamna sairing ba madam ise

huidrom na wigi kondelda ekendra tenchu bana sairingba matami saima tabiri akashwani imphal hauzik ayuki pung tare tare sandokchari kondelna chong

Saisakpia sigi. Konjalda. Ngai rangbam munindro na sairingba. Madamise esemu kudol tamjari. Mayampun na taminasi.